0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
8: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank.

0: Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: tiba-tiba mendengarkan lagu-lagu keren. Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
5: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
4: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
5: Pinter anak ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Dari Jalan Abdi Negara Mesetura Hadas Bitung Banten 89.8 Cerdas Informatif dan Saudi. Good morning, selamat pagi sahabat Lotli di 28 Agustus 2026. Kebersamaan kita dibuka sama lagunya Armada, Awas Jatuh Cinta. Aduh, repot ya kalau misalkan yang namanya perasaan itu kan gak bisa di kita juga gak bisa milih mau mencintai siapa, benar gak sih? Oke, seperti biasa Nabi bakal nemenin kamu sampai nanti di tengah hari bolong. Mudah-mudahan semuanya kabar sehat ya. Dan mudah-mudahan hari ini pekerjaannya semua bisa diselesaikan biar besok enggak terdistrak sama pekerjaan kantor yang belum kelar gitu. Yang pagi hari ini sarapan bubur ayam, bubur apa lagi? Bubur kacang buat sarapan gak sih? Kalau misalkan di mix sama roti tawar enak banget ya. Terus juga yang mungkin sarapan sama kupat tahu, kupat sayur, lontong sayur. Terus juga apa lagi, nasi uduk, nasi kuning, lalu nasi goreng, lalu apa lagi. Kalau pagi-pagi udah ngomongin makanan jadi langsung lapar lagi kali ya. Yang memang sarapannya nggak sempat di rumah gitu kan, terus cuma makan roti doang gitu kan, kayaknya aduh jadi pengen makan lagi. Tahu gak sih kalau bubur ayam Indonesia itu jadi bubur terenak di dunia, ini versi Taste Atlas ya. Nanti kita bahas mengenai bubur ayam ini yang ternyata itu jadi bubur terenak di dunia ya. So keep stay di 89.1 FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese nauju bila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
3: Gisana lah, ngomong orang kawarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
10: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
9: Kabar apa tuh?
10: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
9: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
11: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan bantuan pangan non tunai maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.

0: HP cuy. HP lu dari tadi daring terus.
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

sarapannya sama bubur ayam. Wah, kebetulan banget ya, karena kita bakal membahas bubur ayam Indonesia yang jadi bubur terenak di dunia versi Taste Atlas. Jadi bubur ayam ini bukan sekedar menu sarapan favorit masyarakat Indonesia ya. Hidangan yang mudah ditemukan di warung hingga kaki lima kini dinobatkan sebagai bubur terenak di dunia versi Taste Atlas. Jadi dalam daftar top 100 porridges in the world 2026 yang diperbarui pada Sabtu di 15 Agustus kemarin ya, bubur ayam khas Indonesia ini menempati peringkat pertama. Daftar tersebut memuat 100 hidangan bubur dari berbagai negara yang dinilai berdasarkan cita rasa dan popularitasnya. Bubur ayam merupakan hidangan berbahan dasar nasi yang dimasak hingga memiliki tekstur lembut dan kental. Bubur kemudian disajikan dengan suiran ayam serta beragam pelengkap yang membuat rasanya semakin gurih dan kaya. Mengutip dari Taste Atlas, bubur ayam ini diperkirakan memiliki kaitan dengan tradisi bubur nasi dari Cina. Namun penggunaan bahan dan pelengkap lokal membuat hidangan tersebut berkembang dengan karakter yang khas Indonesia ya. Dalam penjelasannya, Taste Atlas menyebut pembuatan bubur ayam umumnya diawali dengan merebus ayam. Bagian ayam yang digunakan biasanya merupakan daging berwarna lebih gelap yang masih menempel pada tulang. Air rebusan ayam kemudian digunakan untuk memasak beras hingga menghasilkan bubur dengan tekstur kental dan cita rasa gurih. Setelah matang, bubur disajikan bersama suiran ayam dan berbagai pelengkap. Beberapa di antaranya adalah irisan daun bawang, bawang goreng, daun ketumbar, terus juga kacang tanah tumbuk, cakwe, dan juga irisan telur rebus ya. Nah, bubur ayam juga dapat ditambahkan kecap, minyak wijen, atau kecap ikan. Cita rasanya ini cenderung gurih dan tidak terlalu pedas. Bagi pecinta rasa pedas, sambal biasanya disediakan secara terpisah sehingga dapat ditambahkan sesuai selera. Salah satu hal yang membuat bubur ayam begitu dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia adalah kemudahannya untuk ditemukan. Pedagang bubur ayam dapat dijumpai di berbagai daerah, terutama pada pagi hari ya. Hidangan ini pun kerap menjadi pilihan sarapan karena praktis, mengenyangkan, dan dapat disesuaikan dengan selera melalui berbagai pilihan pelengkap. Jadi Taste Atlas sendiri ini merupakan situs referensi kuliner asal Kroasia yang mengulas makanan tradisional dari berbagai negara. Selain menyusun daftar kuliner, situs ini juga menyediakan informasi mengenai bahan makanan khas daerah dan rekomendasi restoran. Jadi bubur ayam Indonesia ini bukan satu-satunya hidangan yang masuk dalam daftar top 100 porridges in the world 2026. Jadi sejumlah bubur dari berbagai negara juga menempati posisi teratas. Ada 10 bubur yang berada di peringkat teratas versi Taste Atlas. Yang pertama yaitu tadi ya, bubur ayam Indonesia. Terus disusul sama LRG dari Georgia. Ada Arroz Caldo dari Filipina, terus juga ada Banos dari Ukraina, Mamaliga Ciubranza dari Romania, ada Taci Singheti ini dari Romania, terus juga ada Shrimp and Grit dari Amerika Serikat, ada Bisara dari Mesir, lalu juga ada Mamaliguta Ciubranza dari Romania, dan terakhir ada Firao dari Brazil. Nah, itu dia 10 bubur yang berada di peringkat teratas versi Taste Atlas. Dan kebetulan bubur ayam Indonesia ada di peringkat pertama.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubila.
2: Lah bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
10: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
9: Kabar apa tuh?
10: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
9: Alhamdulillah, benar nih.
11: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
12: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

MSU Pajero saya langsung di jalan Abdi Negara Persatu Rangkas Bitung Banten 89 Multatel FM, cerdas, informatif dan solutif. Dawson Creek, I don't want to wait. Siapa sih yang menunggu? Karena kita tahu ya, menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan dan sangat menyebalkan. Jadi untuk sahabat Multatel yang mungkin hari ini kamu punya janji, jangan sampai seorang itu menunggu lama. Lebih baik ya, apa ya, ya tepat waktu lah gitu. Kalau misalnya janjinya jam 1 ketemuan, ya jam 1 kurang 15 kalau memang jarak pertemuannya itu gak terlalu jauh, udah jalan gitu ya. Terus karena memang jangan sampai karena memang jarak yang tepat pertemuannya itu deket, jadi santai aja, jangan sampai seperti itu. Oke, okay? Sahabat Multatel sering kepikiran makanan. Ini bisa jadi kamu mengalami food noise ya. Jadi pernah lah merasa baru aja makan tapi pikiran udah balik lagi tertuju pada makanan, atau tiba-tiba pengen ngemil meski sebenarnya memang enggak lagi lapar gitu kan. Nah, jika hal tersebut sering terjadi, sahabat Multatel mungkin pernah mengalami apa yang disebut sebagai food noise. Istilah food noise sendiri ini belakangan menjadi banyak digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika pikiran seseorang terus dipenuhi keinginan, dorongan, atau pikiran tentang makanan. Misalnya, memikirkan makanan yang ingin dimakan, sulit berhenti memikirkan cemilan, atau terus mencari sesuatu untuk dimakan meski tubuh sebenarnya tidak membutuhkan asupan. Nah, kondisi ini terkadang itu dianggap sebagai tanda seseorang kurang disiplin dalam menjalani diet. Padahal keinginan makan tidak selalu sesederhana persoalan kemauan. Psikolog Lighthouse Clinic Tara De Hauer ini mengatakan kalau food noise ini seringkali disalahartikan sebagai kurangnya kemauan atau disiplin ketika seseorang menjalani diet. Padahal hubungan seseorang dengan makanan ini dapat terbentuk dari berbagai faktor yang saling berkaitan ya. Jadi menurutnya pendekatan psikologis ini diperlukan untuk membantu seseorang memahami pikiran, dorongan makan, pikiran, dorongan makan ya, serta akar masalah yang menyebabkan pola makan tidak tepat. Artinya ketika seseorang terus-menerus memikirkan makanan, penting untuk melihat lebih jauh penyebabnya. Apakah karena lapar secara fisik, kebiasaan, kondisi emosional, paparan makanan, atau faktor lain? Nah, kenapa diet bisa terasa semakin sulit? Ini persoalan menjadi lebih kompleks ya pada orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas dalam waktu lama. Tubuh memiliki sistem biologis yang membantu mempertahankan berat badan. Jadi ketika seseorang mulai menurunkan berat badan, tubuh dapat memberikan respon untuk mengembalikan berat tersebut ya. Salah satunya dengan meningkatkan rasa lapar dan menurunkan rasa kenyang. Jadi mekanisme ini membuat sebagian orang merasa semakin sulit mengendalikan nafsu makan ketika sedang menjalani diet. Jadi dengan kata lain, diet yang berulang kali gagal ini tidak selalu karena seseorang tidak memiliki motivasi atau disiplin. Tubuh juga memiliki mekanisme biologis yang dapat mempengaruhi proses tersebut ya. Jangan hanya fokus pada angkat timbangan, kadang-kadang jadi horror ya kalau misalnya melihat timbangan gitu ya. Karena penanganan kelebihan berat badan dan obesitas idealnya tidak hanya berfokus pada angka di timbangan. Pola makan, aktivitas fisik, kondisi psikologis, kebiasaan lingkungan hingga faktor biologis ini perlu dipertimbangkan secara bersama-sama. Jadi pendampingan ahli gizi misalnya ini dapat membantu seseorang menyusun pola makan yang realistis dan sesuai kebutuhan. Sementara psikolog dapat membantu mengidentifikasi pemicu emosional, kebiasaan serta pola pikir yang berhubungan dengan perilaku makan ya. Pada kondisi tertentu, pendekatan medis ini juga dapat menjadi bagian dari penanganan obesitas. Okay? Namun medis bukan satu-satunya bagian dari perjalanan penurunan berat badan. Okay? Jadi terapi terapi injeksi ini hanyalah satu bagian dari perjalanan. Terapi terbaik tidak berhenti pada injeksi saja. Keberhasilan jangka panjang tetap memerlukan pendekatan yang komprehensif dan pengaturan pola makan yang dipersonalisasi agar hasil yang dicapai
dapat dipertahankan ya. Itu dia, kalau misalkan sahabat Mbak Tuli sering kepikiran makanan, ini bisa jadi kamu kena food noise ya. Dan ini memang sangat mengganggu untuk orang-orang yang lagi menjalani diet sehat. Masih terus barengan habis di Mbak Tuli pagi sampai dengan selesai nanti.

0: Multatuli FM. Teman setia, setia hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang, buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Kenapa cuy? HP lu dari tadi dering terus?
9: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
8: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? 30 Agustus 1999, Timor Timur menjadi sebuah negara independen, Kepulauan Tim-Tim dan sebagian kepulauan Indonesia lainnya pada tahun 1511 dijajah oleh Portugis. Kemudian, pada pertengahan abad ke-19, Belanda menjajah Kepulauan Indonesia kecuali Tim-Tim yang masih tetap dikuasai Portugis. Pada tahun 1945, Indonesia merdeka, sementara Tim-Tim masih terus dijajah hingga tahun 1976. Pada tahun itu pula, tentara Indonesia masuk ke Tim-Tim dan memasukkan Tim-Tim ke dalam wilayah Indonesia. Setelah jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan tahun 1998, perjuangan rakyat Tim-Tim semakin menguat dan mendapat dukungan PBB dan negara-negara barat sampai akhirnya berhasil merdeka setelah diadakan referendum.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: Masih di Bajar Rosel, langsung jalan update di Garam Satu Rangga 89.4 FM. Cerdas, informatif, dan asotip. Ada Benson Bone in the Star. 5 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli, dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung 89.4 FM. Bu, yang punya, yang baru dapat ini nih, barang baru nih. Mesem-mesem aja dia. Centangnya kelas lagi.
1: ada informasi apa soal perdemonstrasian kemarin, Mbak?
0: Demo kemarin didominasi itu sama yang dari Pati itu. Nah, mereka diberikan izin untuk masuk ke gedung DPR.
1: Wah, nah, itu kayaknya baru kali ini ya, Pak ya. Gimana? Apa sebelumnya juga sudah pernah ada yang
0: sebelumnya juga masuk? Ya, mungkin sudah pernah ada didengar tapi tidak direalisasikan.
1: Oh gitu. Jadi diundang masuk saja tapi tidak direalisasikan ya.
0: Nah, kalau yang ini juga didengar, terus juga sudah ada cerai-cerai hitam di atas putih gitu kan. Nah, untuk realisasinya itu nanti di akhir tahun katanya.
1: Akhir
0: gitu.
1: Tahun. Kenapa di akhir tahun nantinya?
0: Entah. Atau persiapan mungkin. Persiapan mungkin ini atas nama ini gitu.
1: Okay.
0: Ya. Tapi itu lebih menyoroti kepada perampasan aset ya, bukan.
1: Oh gitu, jadi RUU perampasan aset nanti akhir tahun ditargetkan mau disahkan, begitu komitmennya.
0: Iya, begitu. Okay. Bukan hukuman mati ya. Jadi yang perampasan asetnya, yang kemarin lebih banyak apa, lebih disorotinya begitu, dan yang disetujuinya itu.
1: Oke. Okay. Tapi katanya ini ya Pak ya, ada terjadi bentrokan ya Pak ya.
0: Itu bentrokan setelah organisasi ya, maksudnya setelah yang demo-demo yang sudah kemarin dipaparkan itu ya, dari Pati, dari mana lagi, dari Brebes ya, dari mana tuh. Nah, itu setelah mereka pada pulang. Nah, itu ada gitu.
1: Oh ya, selalu saja oknum-oknum ini
0: selalu,
1: ya memanfaatkan selalu situasi dan kondisi.
0: Dan tahu enggak nanggung-nanggung oknum ini. Dia bawa apa namanya? Bawa bambu kayak
1: ngapain?
0: Dulu zaman penjajahan.
1: Mau perang bambu runcing Anda. Astaga.
0: Pokoknya ngeri-ngeri sedap deh.
1: Iya.
0: Turunnya itu diturunkan itu sama oleh sebuah kendaraan itu di jembatan flyover.
1: Oh iya, ini ya Pak ya, sekitar deh gedung DPR di Gatot Subroto, flyover Sleepy Pejombongan ya Pak ya.
0: Itu.
1: Dan katanya sih aparat membubarkan massa dengan water cannon dan kemudian terjadi bentrokan. Baru kemarin kita ngomong ya Pak ya, coba demo boleh tapi anarkis jangan. Nah, apalagi sampai merusak fasilitas-fasilitas publik gitu.
0: Tapi kan itu bukan pendemo yang kita bahas kemarin kan ya. Itu ditunggangi gitu.
1: Ada oknum ternyata ya. Aduh.
0: Dibonceng lah istilahnya gitu. Ya.
1: Oke, jadi itu hasilnya ya. Kita nantikan apakah itu akan direalisasikan atau hanya akan menguap seperti angin lalu. Harus optimis terrealisasikan ya. Tapi dengar-dengar juga katanya nanti kalau tidak direalisasikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ada yang mau mundur juga katanya ya Pak ya.
0: Oh begitu. Wah, berarti dia udah siap-siap untuk mengambil resiko gitu kan.
1: Ya.
0: Dia nggak mau kalau misalkan sampai tidak terrealisasi, lebih baik mundur.
1: Oke, okay. Koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Kalau rancangan undang-undang ini kan memang disahkan oleh DPR yang punya wewenang ya. Jadi kalau sahabat Multatuli mencak-mencak, presiden kok nggak bisa ngomong? Mohon maaf, Bapak Ibu, kan ada yang namanya legislatif, yudikatif, dan apa tuh satu lagi? Lupa saya.
0: Iya,
1: pokoknya ada tiga pilar tiga negara kita itu ya. Jadi masing-masing itu punya tupoksinya sendiri-sendiri gitu. Nah, tidak bisa tuh presiden meresmikan rancangan undang-undang kalau tidak disahkan atau disetujui oleh DPR. Jadi kepentingannya, kalau Anda ingin menuntut untuk meresmikan rancangan undang-undang
0: ke DPR
1: ya. Bapak Ibu yang terhormat,
0: jangan nyolek-nyolek presidennya.
1: Jangan.
0: Ya.
1: Karena presiden tidak punya wewenang untuk itu.
0: Gitu.
1: Terus ya, katanya kan nanti akan ada di sini pimpinan DPR yang berkomitmen kalau misalnya rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak disahkan, akan mundur.
0: Oh, luar biasa berarti ya. Ya, luar biasa lah. Dia berkomitmen gitu kan untuk jabatannya menjadi taruhan gitu. Bener gak sih kayak gitu? Gitu kan ya? Jabatannya menjadi taruhan gitu kan. Kenapa enggak lu sebutin aja sih namanya?
1: Dasko!
0: Oh, Dasko. Bapak Dasko. Iya.
1: Beliau berjanji kalau perampasan aset tidak disahkan di 15 November nanti, beliau akan mundur katanya, Pak.
0: Nah, itu kemarin yang gue bahas juga itu, Bapak Dasko ini. Yang kita di sini duduk bisa saja gitu. Tapi dari atasan tidak ada instruksi itu. Itu beliau itu yang ternyata ya. Emang udah ngambil ancang-ancang ya. Jadi jabatan itu menjadi taruhannya jika tidak disahkan.
1: Betul. Nah, gitu. Dan ketika pengesahan undang-undang itu, itu kan berarti mengambil seluruh suara
0: parlemen.
1: Ya Pak ya, gitu.
0: Yang ada
1: jadi
0: DPR,
1: nanti
0: ya.
1: Akan ada beberapa kubu yang pro dan akan ada kubu yang kontra gitu, karena memang akan ada selalu kubu oposisi, itu selalu ada gitu.
0: Pasti.
1: Nah, jadi nanti kita lihat ya, let's see ya, berapa persenkah suara yang akan masuk untuk pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset ini.
0: Nah, itu kita tinggal menyoroti gitu kan. Nah, bisa kita nilai lah dari situ, bisa kita nilai.
1: Pulang lewat mana Anda?
0: Ngeri-ngeri sedap nih.
1: Set sekat Anda. Ayolah, demi kemaslahatan masyarakat Indonesia ya, gitu. Dan kalau saya lihat sih memang tidak ada ruginya juga sih ya Pak ya, gitu. Justru ini membuat efek jera untuk para koruptor.
0: Tapi ada satu bahasan dari Rocky Gerung, ya, itu beliau itu mengatakan, katanya kalau misalkan ada something di DPR, nggak perlu bubarin DPR-nya, tapi turunkan aja gajinya menjadi UMR.
1: Katanya. Wah, saya setuju.
0: Karena kekuasaan tanpa kekayaan itu tidak akan ada apa-apanya.
1: Gitu katanya. Nanti coba kita lihat yang terbaik aja ya. Kita berdoa bersama-sama, wahai rakyat Indonesia yang budiman, untuk pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset ini.
0: Itu,
1: ya, setidaknya kan kalau misal undang-undang ini sudah disahkan, ketika nanti ada kasus-kasus korupsi, otomatis semua aset yang dikorupsi itu akan masuk ke kas negara.
0: Nah
1: dan kembali lagi untuk pembangunan Indonesia juga kan, infrastruktur dan segala macamnya juga gitu. Dan efeknya untuk para koruptor, mereka akan jera
0: Karena apa? Ada ibu-ibu nih, ada ibu-ibu. Dia di ruangan DPR itu dia bilang gini, lebih bahaya manakah, koruptor atau narkoba di negara ini, katanya begitu. Nah, terus.
1: Bu, kalau ibu berbicara kenegaraan, yang pasti koruptor, Bu.
0: Iya ya.
1: Iya kan?
0: Karena kalau narkoba bisa direhab ya, bisa direhab kan.
1: Betul. Nah,
0: kalau koruptor itu merugikan negara.
1: Betul, dari Sabang sampai Merauke, Ibu. Kalau misal narkoba,
0: ruginya dia doang.
1: Iya, pribadinya saja gitu kan.
0: Begitu. Jadi emang setuju ya. Jadi si ibu yang polos ini ya mengatakan, ya begitu, yang narkoba ini digebukin sama warga. Tapi bagaimana kalau misalkan dibalik, yang koruptor digebukin satu negara?
1: Aduh, ngeri ya, di digebukin sama 280 juta jiwa masyarakat Indonesia.
0: Begitu sama aja sih.

0: itu apa hukuman mati gitu kan, sama aja.
1: Iya. Eh, kita ke ini dulu yuk Pak, jalan-jalan jauh dulu yuk Pak.
0: Kemana?
1: Kita tinggalkan DPR. Kita jalan-jalan jauh.
0: Bahan bakarnya aman.
1: Hah?
0: Bahan bakarnya aman.
1: Aman. Berangkat. Kita ke Nepal dulu ya Pak.
0: Kenapa?
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Ini ada berita yang kita juga turut berduka ya Pak ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Pray for Nepal karena seperti yang kita ketahui kemarin ya Pak ya, di 26 kemarin. Agustus itu kan terjadi banjir yang secara tiba-tiba ya Pak ya. Langsung begitu saja kan menyapu menerjang di Nepal sana. Dan sampai saat ini Pak, di 28 Agustus 2026 dikutip dari CNN Indonesia, situ sudah tercatat ada 392 orang yang meninggal Pak.
0: 392 orang yang meninggal.
1: Iya, dan sebanyak 1.400 orang juga masih belum ditemukan, termasuk sejumlah warga negara asing. Dan warga negara ini yang tercatat adalah warga Australia, Inggris, Kanada, Italia, Jerman, Cina hingga Malaysia yang juga dilaporkan hilang. Lalu disusul juga oleh 90 warga negara Amerika Serikat. Dan China sendiri sudah memberikan bantuan Pak sebanyak 1.500 personel untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan ya. Sementara lebih dari 5.000 tentara dan juga aparat kepolisian Nepal dimobilisasikan. Dan banjir bandang dan tanah longsor ini ya seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya tidak terjadi gempa bumi Pak. Ini bukan karena gempa bumi, tapi ini karena gletser yang ada di pegunungan Himalaya itu, dia jatuh mencair Pak. Gitu.
0: Jatuh mencair dalam volume yang sangat besar
1: nah,
0: ya.
1: Nah itu, dan ternyata jatuhnya itu ke dalam sebuah kayak waduk atau danau gitu ya Pak ya.
0: Bendungan ya.
1: Bendungan. Nah, jadi seketika. Ya, gitulah bisa dibayangkan kan ya sama ya.
0: Kalau misalkan pernah melihat filmnya apa namanya?
1: Apa?
0: Nuh ya. Nah, kayak gitu.
1: Nah, gitu dah ya banjir bandang seperti itu. Hanya sepersekian detik Pak, katanya 90 detik. Jadi tidak ada yang kemarin kita bahas dengan kepala BPBD itu ya Pak ya. Early warning system-nya itu enggak ada.
0: Enggak ada. Karena kan untuk warning system itu kan mungkin ya, mungkin itu dikhususkan untuk seperti bencana alam sebelum tsunami
1: gempa,
0: gitu kan,
1: tsunami,
0: gempa gitu
1: ya,
0: kan.
1: Betul. Nah, kalau yang kemarin itu tidak ada. Jadi tidak makanya ada. Warga juga apa ya Pak? Kaget ya Pak ya tiba-tiba gitu kan. Tidak sempat untuk menyelamatkan diri begitu ya.
0: Ya, pray for Nepal. Nepal.
1: Mudah-mudahan.
0: Itu tetangganya Tibet kan ya.
1: Betul, dia antara perbatasan Cina dan India Pak.
0: Cina dan India.
1: Mudah-mudahan segera ini ya, segera berlalu dan semua apa namanya korban baik yang meninggal maupun yang tadi hilang bisa segera diketemukan ya Pak ya.
0: Tapi untuk duta Indonesia yang di sana itu memastikan tidak ada ya.
1: Tidak ada ya warga negara Indonesia ya. Oke.
0: Di Nepal.
1: Untuk bencana di negara sendiri Pak. Nah, di Nusa Tenggara Timur sendiri update-nya seperti apa untuk saat ini?
0: Update-nya untuk saat ini masih seperti kemarin.
1: Ya, kondisi terkini jumlah pengungsi tercatat masih mencapai lebih dari 150 ribu jiwa ya. Di berbagai kabupaten terdampak. Saya heran deh Pak, kenapa sih ini tidak menjadi bencana nasional coba Pak?
0: Kebakaran ini?
1: Bukan,
0: apa?
1: Gempa.
0: Oh, gempa.
1: Ini. Ini 7,7 magnitudo loh Pak.
0: Karena begini, kalau gempa itu kan dalam beberapa periode atau beberapa tahun itu kan berbeda-beda gitu.
1: Oke.
0: Beda-beda.
1: Ini ada korban jiwa mencapai 111 orang ya. Terus yang ngungsinya saja 150 ribu jiwa dari berbagai kabupaten. Saya rasa kalau sudah seperti ini sih kayaknya sih harusnya jadi bencana nasional ya.
0: Iya.
1: Harusnya.
0: Gitu.
1: Eh tapi kayaknya kita nanti harus mengundang pakarnya deh. Jadi pengen tahu sebenarnya apa sih indikator bencana yang bisa dikatakan bencana nasional? Karena sudah beberapa kali bencana, seperti di Aceh yang kemarin banjir itu Pak, disusul NTT yang kemarin gempa sampai 7,7 magnitudo itu, lalu juga beberapa
0: Palu, ya?
1: Kebakaran yang ada itu kenapa ya tidak ditetapkan sebagai bencana nasional?
0: Nah itu kita mau hubungi kemana?
1: Itu saya juga bingung nih. Sebagai orang pengen tahu gitu apa sih kriterianya yang bisa dikatakan sebagai bencana nasional? Apakah harus ekstrim bencana tsunami yang ada di Aceh lalu gitu? Itu
0: seperti,
1: baru
0: seperti di Palu gitu?
1: Itu baru dikatakan bencana nasional gitu? Bagaimana?

0: gimana? Ini juga kan kalau kita hitung-hitung ya untuk di NTT sendiri gitu, kerugiannya tuh nggak sedikit pak gitu.
1: Ya karena kan melibatkan banyak tempat juga.
0: Betul,
1: gitu,
0: kan? Ini juga kan sama di berbagai kabupaten gitu ya pak, yang nggak cuma satu wilayah aja gitu. Tapi kenapa ya tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Mungkin nanti next ke BNPB lagi kali ya, kita undang lagi Pak Sukantengnya untuk kita ajak ngobrol lagi. Pak,
1: boleh,
0: sebenarnya
1: boleh,
0: apa
1: boleh
0: sih gitu indikator yang menjadikan satu bencana itu jadi bencana nasional?
1: Nah itu. Tapi berarti kan untuk temanya nanti harus di apa disampaikan dulu.
0: Betul.
1: Biar poin-poinnya pas gitu
0: gitu. Nah, karena gitu, yang selama ini saya tahu gitu ya Pak ya, kalau bisa mencari-cari di media informasi gitu, entah itu di media cetak, media apa namanya internet seperti ini gitu, tidak ada indikator yang signifikan gitu Pak. Seperti berapa jumlah yang harus ditentukan, berapa kerugian yang harus ditentukan. Itu kayak standar-standar aja gitu. Bencana nasional itu ada korban jiwa, ada ini, ada itu. Ya kemarin di NTT pun ada gitu. Tapi why tidak menjadi bencana nasional ya, koreksi jika saya salah. Jadi mungkin kita memang harus mengundang pakar untuk bisa tahu apa indikatornya sebuah bencana itu bisa dikatakan bencana nasional. Setidaknya kalau misalnya menjadi bencana nasional kan bantuan dari berbagai daerah maupun negara bisa tersalurkan gitu ya Pak ya,
1: betul.
0: Penyelesaiannya juga bisa
1: lebih cepat
0: dipercepat
1: bisa lebih cepat gitu. Tapi kan kalau misalnya bencana nasional, kalau misalkan cuma satu tempat aja, mungkin dari sekian banyak pulau itu kan bisa berkontribusi.
0: Nah, begitu.
1: Kalau misalkan banyak pulau yang kena bencana,
0: itu bukan jadi bencana nasional, bencana global
1: pak. Bencana global.
0: Kayak kemarin tuh, beda pas COVID-19 kan,
1: itu
0: menjadi bencana global,
1: global
0: kan, wabah gitu ya, dimana-mana semua terkena. Tapi setelah kesini-kesini walaupun ada COVID kok kayaknya biasa aja ya Pak?
1: Karena sudah terbiasa.
0: Kayak pilek aja gitu.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Pak, kunaon ngelamun?
2: Asyik. Entuh, jang.
1: Ya pak, kopi nak.
2: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu ayan. BBM kayak jeng traktor, gak saat juga nak. Halo sahabat Pulta Tuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Pulta Tuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Pulta Tuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
6: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Pulta Tuli FM.
6: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi, maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ini lagunya nusuk banget. Masuk di jam terakhirnya di Multatuli pagi, barengan kita berdua di hari, apa nih, hari Jumat ya. Gak kerasa ya, kayaknya bakal, apa namanya,
1: weekend bentar lagi.
0: Bukan, bukan, apa bukan.
1: Apa? Oh, setelah Jumat, Pak.
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Bakal masuk ke list untuk belanja.
1: Gimana maksudnya kok belanja sih?
0: Ya, bentar lagi tanggal 28 kan ini.
1: Oh, ya bentar kan? Lagi gaji ya.
0: Jadi kayaknya yang kemarin baru centangnya satu itu bakal lagi nyari-nyari lagi nih. Biar kapelan gitu ya.
1: Enggak, udah cukup.
0: Duh, ya kali gitu kan. Eh, bukan couple, deng triple ya. Mana kayak yang kecil tinggal di Rogo. Eh tapi lucu kali ya kalau misalnya kecil ada, kalau ada tapi ukurannya
1: kayak jarang sih Pak, untuk ukuran segede kaki semut itu jarang.
0: Dibilang kaki semut, aduh.
1: Eh kita ini yuk, apa namanya, kita mau membedah. Membedah. Nanya dong, bedah apa?
0: Gue mau nanya nih, bedah apa? Karena yang namanya bedah itu dokter bedah di rumah sakit gitu kan. Bedah buku, terus apa lagi? Ini ngebedah bedah apa nih?
1: Mau ngebedah anggaran pendidikan 2027.
0: Eh, ini anggaran pendidikan?
1: Iya.
0: Berarti
1: pemerintah pusat ya. Maksudnya anggaran okay. Pendidikan di Indonesia ini di tahun 2027 itu direncanakan mencapai 820,9 triliun rupiah, Pak. Dan peruntukannya mulai dari dukungan untuk siswa, mahasiswa, guru, sampai pembangunan serta renovasi satuan pendidikan. Juga untuk dukungan sekolah rakyat, museum, taman budaya, hingga beasiswa LPDP. Nah, kita bedah nih ya. Jadi nanti PBN-nya di 820,9 triliun ini buat apa saja gitu. Nah, kita lihat dulu dari tahun 2023 itu untuk anggaran pendidikan hanya dianggarkan di 513,4 triliun, Pak. Di 2024 bertambah menjadi 569,1 triliun.
0: Oh, bertambah ya?
1: Iya, terus bertambah tiap tahun. Di 2025 bertambah lagi menjadi 656,6 triliun. Di 2026 ini itu di 720,8 triliun dan di 2027 nanti di era PBN-nya sudah dicantumkan sebanyak 820,9 triliun rupiah.
0: Tiap tahun bertambah. Tiap tahun bertambah. Tapi yang katanya pernah dengar kan? Ada yang katanya apa untuk anggaran pendidikan ini masuk ke MBG juga katanya gitu.
1: Nih, saya jawab ya.
0: Pakar nih, pakar nih.
1: Anggaran pendidikan di 2027 ini untuk PIP itu dianggarkan untuk 22,1 juta siswa, KIP di 1,1 juta mahasiswa nantinya. TPG non PNS 1,3 juta guru non PNS dan yes, MBG masuk ke situ ada 60,6 juta penerima. Sekolah unggul Garuda di pembangunan 7 sekolah, renovasi sekolah dan madrasah ditargetkan 12.215 unit. Sekolah rakyat ditargetkan 100 sekolah rakyat dan operasionalnya 166 sekolah rakyat. Untuk BOS ditargetkan untuk 54,2 juta siswa. BOP PAUD 6,3 juta peserta didik. TPG ASND 1,7 juta guru di daerah. Tamsil ASND 20,7 ribu guru di daerah. BOP Museum dan Taman Budaya 148 Museum dan Taman Budaya. Dan untuk beasiswa ada beasiswa LPDP.
0: Jadi
1: jelas tuh terukur semuanya, terperinci
0: ada ya, gitu.
1: Ya. Dijawab kemana aja anggaran pendidikan nanti 2027 tadi sudah saya jawab ya. Lengkap semua.
0: Jadi ya tinggal di

0: runut dan tinggal dicatat saja gitu kan. Nah, tinggal nanti turunnya nih ke daerah seperti apa gitu. Dengan dengan catatan tadi ya udah dipos-poskan kan gitu kan. Nah, tinggal menerimanya berapa anggaran yang diterima dari pusat ke daerah begitu ya. Ya, mudah-mudahan sih ya. Ya mudah-mudahan sih semuanya sesuai ya. Sesuai dengan yang sudah di apa namanya di pak-pakan yang sudah di box, ada boxnya nih, ini segini nih gitu ya. Nih buat lo yuk nih segini.
1: Betul, sudah ada angka pagunya ya. Dan sama pula tulis satu lagi nih, ternyata kita punya pemain badminton peringkat 1 juara dunia.
0: Nah ini nih, siapakah dia?
1: Tidak lain dan tidak bukan mantan kekasih saya, Jonathan Christie. Coba lagi, kaku-kaku sekali ibu-ibu ini, halu ya.
0: Kaget gue, sumpah kaget.
1: Enggak, kamu tentuin, no, tidak mungkin, kenal juga enggak ya. Dan ini berdasarkan pembaruan peringkat dunia badminton ya. Di 25 Agustus 2026 tercatat Jonathan Christie menempati peringkat pertama tunggal putra dunia dengan 87.631 poin.
0: Luar biasa berarti.
1: Ini menandakan ya keberhasilan Jojo ini mengakhiri penantian 26 tahun tunggal putra Indonesia untuk kembali memiliki wakil di puncak ranking dunia.
0: Keren.
1: Terakhir tuh Pak yang menempati itu Taufik Hidayat Pak.
0: Taufik Hidayat.
1: Ya.
0: Iya
1: itu, betul. Ya. Nah, di 2026 kembali Indonesia.
0: Berarti dia ya, dia menggeser siapa tuh?
1: Kristo Popov Pak.
0: Oh, si Popov ya.
1: Sama si Vititsan. Ih, Bapak Sohib Besti ya sama Popov Pak. Kenal dari mana Pak?
0: Iya
1: Iya, menggeser Kristo Popov dari Prancis dengan 87.002 poin itu di peringkat 2 dunia dan Kun Lafut Vititsan peringkat 3 dunia dengan poin 86.915.
0: Dikirain gue si itu yang dari Denmark itu siapa namanya?
1: Anton Sen.
0: Iya, dikirain itu.
1: Desu
0: gitu.
1: Di peringkat 5, Pak.
0: Oke.
1: Kalau dari Tiongkok Taipei itu ada Cho Tien Chen di peringkat 4, Si Yuchi di peringkat 6 dan Alex Lanier dari Prancis peringkat ke-7.
0: Nih, ini yang peringkat 6 kayaknya bisa dinaturalisasi nih. Namanya Si Yuchi.
1: Ini 10 besar ya,
0: 10
1: di
0: besar.
1: Peringkat 8 dari pebulu tangkis Jepang, Kodai Naraoka. Dan di peringkat 9 ada Victor Lai dari Kanada. Lalu ada Li Shifeng dari Tiongkok untuk peringkat 10. Jarak satunya dipegang oleh Indonesia.
0: Cuma emang ya cuma satu orang aja ya.
1: Iya dong, Pak, si kan ini tunggal putra Pak.
0: Iya, biasanya kan. Iya, kali ada satu lagi yang bisa masuk gitu.
1: Apa?
0: Ke
1: tunggal
0: sini.
1: Putri.
0: Enggak, tunggal putra juga.
1: Siapa?
0: Ada yang siapa tuh namanya, dulu lupa. Ada yang agak-agak hitam manis, agak pendek.
1: Ginting.
0: Ginting. Iya itu.
1: Ginting kayaknya enggak masuk 10 besar nih, Pak.
0: Iya, enggak masuk dia. Karena mungkin terbagi-bagi kali ya.
1: Kenapa memang?
0: Ya manusia kan punya masalah, Manusia kan punya banyak masalah gitu, persoalan.
1: Oh, emang Ginting punya masalah apa Pak?
0: Iya kan harus fokus. Ih kepo dia nih, kacau nih. Oke, selain tunggal putra ya tadi di awal udah diinfokan juga yang suka sama bubur ayam nih, bubur ayam kita juga itu masuk loh ke apa tes Atlas. Jadi masuk peringkat pertama.
1: Tapi
0: bubur terenak.
1: Kak, kalau boleh nanya nih ya, Bapak tim bubur ayam diaduk atau
0: enggak,
1: dibiarkan saja, Pak?
0: Enggak. Kalau diaduk kayak itu kucing.
1: Sama sih. Saya juga termasuk sekte yang melakukan.
0: Lu bisa ngelihat enggak sih kalau udah diaduk kayak gimana?
1: Enggak, Pak. Tapi jangan salah, bapak negara yang ada di rumah saya itu Pak, dia masuk sekte bubur yang diaduk Pak.
0: Oh gitu. Oh diaduk juga.
1: Ternyata konten kreator kita juga masuk sekte diaduk Pak.
0: Aduh, itu kebayang gak sih?
1: Apa sih kok kalian nyaduh? No, enggak ya.
0: Jadi gimana gitu ya kalau diaduk itu gimana ya, gitu.
1: Tapi aduh, gini Pak, ini ngomongin bubur ayam ya. Jadi selera Bapak Negara saya itu sangat unik sekali Pak.
0: Uniknya di mana? Pertama, dia pakai cuka bubur ayamnya.
1: Oh. Dia nggak suka bubur ayam yang memakai kaldu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Aku sih kira ini bubur Cirebon ya Pak ya. Nah, bubur Cirebon itu dibumbuinnya itu dengan 4 sendok makan sambal. Bayang ya 4 sendok makan ya Pak ya. Buburnya satu mangkok kecil dengan 4 sendok makan. Okay. Lalu dengan taburan merica yang super duper meriah di dalam mangkuknya.
0: Nanti masuk ke perut super duper meriah juga itu ya.
1: Dan ditaburi, dilengkapi dengan kecap asin beberapa sendok. Dah gitu.
0: Cukup itu doang.
1: Nggak pakai kacang dan nggak pakai daun bawang, hanya pakai ayam dan bawang goreng.
0: Kalau gua mengenai kayak bubur terus bakso dan lain sebagainya, nggak suka pakai daun bawang.
1: Oh, kenapa bau gitu ya? Enak loh padahal.
0: Ya untuk sebagian orang yang suka ya enak. Gitu.
1: Kenapa bubur ayam masuk tesnya ini dapat peringkat?
0: Dia peringkat pertama, tes Atlas. Dari sekian banyak gitu kan, dia peringkat pertama. Katanya enak. Yang pertama itu menjadi kategorinya itu mudah didapat.
1: Oh iya.
0: Terus
1: sih,
0: yang kedua banyak orang yang mencari.
1: Iya.
0: Yang ketiga itu mencari kebanyakan itu di pagi hari buat sarapan. Gitu. Itu yang menjadi kategori untuk penilaiannya. Tapi memang gue jadi lapar.
1: Enak ya memang.
0: Ini ada informasi nih, menurut lo nih ya, pandangan lo nih ya, setuju nggak untuk sekarang kan udah banyak nih CCTV ya kan, CCTV di akses kan. Setuju nggak seperti Pemprov DKI Jakarta yang buka akses 50 titik CCTV real time yang warganya itu bisa pantau langsung. Ini ada informasinya ya. Informasinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka akses CCTV di sejumlah titik dan ini dilakukan sebagai langkah Pemprov DKI memastikan ruang publik yang aman. Nah, ini Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskom Infotik DKI Jakarta ini mengatakan pihaknya membuka akses CCTV di 50 titik dan ini dapat diakses melalui laman https://jakcctv.jakarta.go.id publik.
1: Tapi kayaknya memang nanti di beberapa daerah juga bakal diterapkan seperti itu deh Pak. Dan sepertinya di Banten juga nanti akan diterapkan seperti itu Pak. Jadi bisa memantau CCTV dimanapun warnanya real time gitu. Bagus sih, bagus. Jadi kita bisa tahu kan update informasi yang ada di daerah-daerah tersebut terutama daerah-daerah yang rawan kayak macet. Betul. Ya kan gitu.
0: Tapi yang namanya teknologi itu seperti dua sisi mata pisau.
1: Kenapa?
0: Bener gak? Ada positif dan ada negatifnya. Nah ini kalau misalnya CCTV bisa diakses publik, nah otomatis dong orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu pasti membuka, wah ini daerah mana nih yang sepi nih. Bener gak sih?
1: Ya Allah, jauh sekali ya ada.
0: Wah ini gak ada orangnya nih.
1: Aduh, jadi contoh ya saudara-saudari ya. Otak kriminal memang begitu ya. Sulit ya. Tidak ya, bisa untuk melihat tempat yang sepi.
0: Nah, enggak maksudnya untuk kerasem. Untuk jaga-jaga, maksudnya kan pastilah gitu kan ada orang-orang yang ada oknum lah dalam tanda kutip ya. Menyalahgunakan kewenangan tersebut gitu. Pastinya kan di mana ada kemudahan pasti ada yang namanya kesulitan juga gitu. Di mana ada yang manfaat pasti ada mudaratnya. Bener gak sih? Setuju gak?
1: Enggak.
0: Gue protes juga nih tadi. Enggak setujunya kenapa?
1: Kalau misal manfaatnya lebih banyak berarti gak bisa dibilang ada mudaratnya Pak.
0: Oke.
1: Ya. Ini dong.
0: Apa?
1: Apa namanya?
0: Akses CCTV. Ya minta kodenya kan Bapak Negara lu yang pegang. Apa yang dirasa?
1: Ih, apa sih?
0: Minta. Aduh.
1: Eh, hari ini enggak ada info pemeliharaan jaringan,
0: Pak. Ada, tapi buat Labuan sama Maling Pink.
1: Oh, Labuan sama Maling Pink aja ya. Oh, berarti di Lebak atau Rangkas Bitung aman ya. Aman. Jadi ada di Maling Pink dan Labuan
0: gitu. Okay. Jadi oke okay lah.
1: Yang di Labuan dan Maling Pink yang terkena dampak ini ya. Sabar ya. Biasanya sampai jam 4 sih itu rata-rata.
0: Bisa dia bilang sabar.
1: Hari-hari juga jam 4 kok udahannya.
0: Jadi udah harus berdamai ya. Harus udah berdamai.
1: Betul.
0: Nah, yang kemarin mungkin lolos yang ikut demo, yang kemarin ikut demo ke Jakarta, ini sebenarnya sudah diimbau nih ya sama Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Mm-hmm. Jadi kantor cabang dinas atau KCD Pendidikan Kabupaten Lebak ini melarang pelajar mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta kemarin gitu. Mm-hmm. Ya mudah-mudahan tidak ada yang berangkat ya, tidak ada yang berangkat mudah-mudahan, dan kita ya cukuplah untuk menunggu hasilnya saja, biar mereka-mereka yang bergerak gitu. Nanti ketika emang dibutuhkan, ayo kita sama-sama.
1: Enggak, Pak, capek.
0: Enggak, mana mobil ke sananya gimana sih?
1: Enggak deh, di rumah aja. Oh,
0: iya. Tapi selama jadi mahasiswa
1: belum pernah tuh, Pak, saya.
0: Kalau itu apa bagian kita admin messages udah pernah belum? Oh, belum pernah juga. Oh,
1: jadi menjadi mahasiswa yang baik dan budiman saja, saya kan. Ketika masuk ya masuk, ketika pulang ya pulang. Ketika ada tugas dikerjakan, ketika enggak ada ya udah.
0: Ya udah. Ketika rubet ya bolos.
1: Iya, gitu aja. Terus ketika lagi harus disibukkan dengan berbagai kerjaan, tinggal cuti, udah
0: beres ya, emang gitu enaknya. Tapi ketika mau bikin makalah ya mau nggak mau kita yang ngasih ngejar dosen. Ketika nggak ada kita harus cari gitu.
1: Aduh. Nah, ini ngomongin soal demo juga ya. Menkomdigi mengajak masyarakat itu untuk menjaga ruang digital di tengah aksi demo dan juga mencegah provokasi.
0: Nah itu
1: ini ya. Dihimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital tetap kondusif ya. Pemantauan ruang digital diperketat guna mencegah penyebaran disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian, juga provokasi yang berpotensi memperkeruh situasi. Nah, ini Menkomdigi Mutia Hafid juga menegaskan, kritik dan aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Ya, setuju. Tapi kebebasannya perlu disertai dengan tanggung jawab, Pak. Nah, termasuk dengan tidak menyebarkan konten yang dapat menghasut, memecah belah atau mengganggu keamanan dan ketertiban.
0: Ya.
1: Ya. Jangan mudah percaya, hey Anda masyarakat Indonesia yang budiman, waspada terhadap potongan video tanpa konteks, narasi itu yang belum jelas sumbernya, informasi yang belum terverifikasi dan konten provokatif yang memancing emosi. Ya. Sebelum membagikan informasi, pastiin dulu nih sumbernya jelas, sumbernya ya, dari dari website yang sudah tervalidasi atau dari portal berita yang sudah tervalidasi gitu ya. Terus konteksnya lengkap, informasinya terverifikasi dan tidak mengandung provokasi ataupun kebencian.
0: Jadi ketika sudah mendapatkan pun kita harus tetap nih
1: cek and recheck lagi. Jangan harus langsung reposting aja.
0: Itu. Jangan yang kayak kemarin ya. Jadi harus di cross check dulu dari website yang tervalidasi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena kemarin juga ya pasti di antara sahabat mau tulis ada yang kecolongan gitu kan. Menteri Agama mau mundurkan diri.
1: Enggak ya, itu hoax ya. Heh, sekali lagi hoax.
0: Hoax itu ya.
1: Tidak, itu hoax ya. Tidak ada yang namanya Menteri Agama mundurkan diri.
0: Iya. Okay. Waktu malam di tempat hujan enggak?
1: Enggak tahu, Pak, saya tidur nyenyak.
0: Duh, luar biasa.
1: Luar biasa. Capek, Pak.
0: Capek ya.
1: Kerja, jadi ibu rumah tangga.
0: Nah, ini
1: jadi
0: ada informasi nih.
1: Apa tuh,
0: mengenai hujan buatan ya. Jadi hujan buatan ini atau OMC, operasi modifikasi cuaca. Ini adalah intervensi manusia menggunakan teknologi untuk memanipulasi proses di dalam awan. Jadi tujuannya bisa untuk mempercepat turunnya hujan atau sebaliknya.
1: Dikasih garam sih, Pak. Si awan itu.
0: Tapi berapa kilo tuh garam variasinya?
1: Wah banyak, Pak.
0: Berarti yang

0: petani garam, wah ini panen.
1: Iya, tapi kan? Murah sih Pak sebenarnya. Oh, ya. Garam kasar, yang garam kasar itu murah sih, cuman 23.000 per berapa kilogram gitu kalau tidak salah ya.
0: Jadi garam-garam apa disebutnya? Garam garam kerikil kali ya? Atau
1: garam kasar, Pak.
0: Pokoknya garam kasar aja udah ya. Oke. Jadi mungkin di mana saja untuk sahabat Bulatuli yang waktu semalam sudah menikmati hujan modifikasi cuacanya, ya mudah-mudahan sih merata ya. Jadi biar sama-sama ikut sejuk, ikut dingin juga gitu. Karena sudah berapa hari, bukan berapa hari sih, ya kita itu berada di cuaca yang cukup terik dan cukup panas gitu ya. Oke, ada info apa lagi sebelum kita pamit?
1: Udah deh Pak.
0: Oh, udah ya. Mm-mm. Jadi ditabung nih buat besok.
1: Buat besok lagi.
0: Besok hari Sabtu.
1: Besok hari Sabtu.
0: Besok pembahasannya bakalan lain karena besok ya, weekend.
1: Besok gitu, nanti ya. Sama Bulan Tuli Cilik bakal ditemenin sama dongeng. Seru ya tiap hari Minggu ya.
0: Tiap hari Minggu pagi ya itu dari jam 9 ya.
1: Dari jam 7.
0: Oh, udah jam 7 ya, sampai dengan selesai. Oke, sekali thank you ya untuk sahabat Multatuli yang sudah stay dari pagi sampai detik ini di Multatuli pagi. Dari jam 6 sampai dengan selesai, sampai di tengah hari bolong kayak gini. Jangan lupa untuk istirahat siang, luangkan waktu juga untuk makan siang. Setelah itu jangan pulang, balik lagi ngantor ya. Biar besok gak terdistract sama yang namanya tugas yang belum kelar hari ini. Sekali lagi terima kasih, akhir kata Nafis dan juga Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di depan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, mah. Kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Sahabat Multa Tuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: FM.
1: Nama saya Setia Hari. Bersama Mototuli FM. Lebar.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Paket, paket.
5: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
6: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
7: Nona!
8: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Stay cool. Di Pulta Tuli Radio.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print selalu ngeprint.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
6: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak terus menyalurkan air bersih bagi warga yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Kabupaten Lebak. Hingga 25 Agustus 2026, BPBD Lebak telah menyalurkan 407.000 liter air bersih kepada 113.374 kepala keluarga tersebar di 50 desa 17 kecamatan terdampak kemarau 2026. Sekretaris BPBD Lebak, Feby Rizki, mengatakan, menghadapi potensi dampak El Nino 2026, BPBD Lebak terus memperkuat langkah antisipasi dengan fokus pada ketersediaan air bersih, kesiapsiagaan kekeringan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menambahkan dalam menyalurkan pasokan air bersih kepada warga, pihaknya juga dibantu oleh TNI, PMI, maupun berbagai pihak lainnya.
0: Cerdas info.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Dengerin Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Era 90-an adalah era keemasan bagi band-band Indonesia. Sederet band muncul dan berhasil mencuat. Beberapa sanggup bertahan lama dan bahkan melegenda. Tapi banyak juga yang meraup sukses besar, tapi hanya sesaat dan kemudian resmi menyandang gelar sebagai One Hit Wonder. Tato adalah contoh band One Hit Wonder yang muncul di era ini. Band hasil temuan Papa T-Bob yang lebih dikenal sebagai hitsmaker lagu anak-anak ini muncul dengan bersahaja. Ketika band-band baru lain berlomba-lomba tampil dengan sesuatu yang diupayakan lebih, Tato justru muncul apa adanya. Band yang digawangi oleh Didi, Toto, Tatang, Wahyu, dan Otong ini mencoba menghadirkan musik pop yang ringan, tidak jelimet, dan easy listening. Tidak heran di sela bombardir grup-grup baru yang menghadirkan genre rock, alternatif, British pop, dan lain-lain, Tato menjadi menonjol saat meluncurkan Satu Senyum Saja yang ringan dan easy listening. Lagu ini dengan cepat melesat menjadi hit dan merajai chart-chart radio saat itu. Sebuah permulaan yang bagus untuk band baru yang diramalkan bakal menjadi besar pada saat itu. Tapi sayangnya, sukses ini tidak berlangsung lama. Meskipun sempat merilis album berikutnya, tapi Tato tidak mampu berbicara banyak hingga kemudian vakum dan tidak terdengar lagi kiprahnya. Sahabat Multatuli, Tato, Satu Senyum Saja.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa barap poesi iya teh hujan-hujan. Cahaya di magus hese nojo gila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Ini seralah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
5: Dilansir dari antaranews.com, Perum Bulog Cabang Lebak, Banten memastikan stok beras aman dalam menghadapi kekeringan akibat kemarau panjang atau fenomena El Nino di daerahnya. Persediaan beras yang ada di gudang Bulog Warung Gunung Lebak sebanyak 27 ribu ton dan relatif aman bagi warga Lebak hingga akhir 2026. Perum Bulog menyalurkan beras kepada masyarakat penerima bantuan atau PBB sebanyak 220.428 kepala keluarga. Penyaluran beras tersebut sekaligus selama 3 bulan dari Juli sampai September 2026 sebanyak 30 kg per penerima bantuan pangan. Apalagi menurutnya, Perum Bulog Cabang Lebak hingga kini masih melakukan penyerapan gabah petani. Bahkan penyerapan gabah kering panen atau GKP melampaui target hingga mencapai 41.764 ton atau 111% dari target yang ditentukan pemerintah sebanyak 37.511 ton. Ia menambahkan, penyerapan GKP selama Agustus 2026 masih berlangsung karena di beberapa daerah di Lebak dan Paneglang memasuki masa panen. Penyerapan gabah tersebut dipastikan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani karena dibeli sesuai harga pembelian pemerintah Rp6.500 per kilogram. Oleh karena itu, pihaknya menjamin ketersediaan pangan relatif aman untuk masyarakat Lebak, termasuk bantuan beras untuk warga yang masuk desil 1 dan desil 4.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Aduh. Mana sih nih?
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
5: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM.

0: cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.
2: Your day sounds good. Selamat pagi, Multatuli FM. The hits just keep on coming.

siang menuju sore, sahabat Multatuli seperti biasa di jam 3 sampai dengan jam 5. Fawulan dari menemani sahabat Multatuli yang masih mungkin ya di tempat aktivitas ataupun yang sedang dalam perjalanan nih, ditemani lagu-lagu apik seperti yang saat ini ada Connor Maynard featuring and Corey Neal ya dengan Careless Whisper. Wow. Aduh, udah jam rawan nih sahabat Multatuli ya. Perut membesar, mata mengecil. Jam-jam segini memang enaknya leyeh-leyeh ya sahabat Multatuli. Tapi ya sudah di hari Jumat terakhir nih sahabat Multatuli di bulan Agustus ya. Sebentar lagi nih naik-naik ke puncak gunung ya rasanya ya sahabat Multatuli di tanggal 28 Agustus 2026. Ya, ada apa di kesempatan kali ini? Tentunya seperti biasa informasi-informasi yang sudah disiapkan, juga tips-tips menarik yang mungkin bisa disimak untuk semua ya, dan semoga bermanfaat. Jadi tetap di 89 Multatuli FM karena banyak sekali playlist lagu yang sudah akan diputarkan. Sahabat Multatuli juga bisa bergabung bersama kami di sini, berbagi informasi bersama di layanan WhatsApp kami ataupun mungkin DM Instagram di @multatulifm. Jangan kemana-mana ya, sambil menantikan waktu sholat asar, kita akan menikmati beberapa lagu dan juga komersial black yang sudah aku siapkan sekarang. Seperti yang satu ini, Cassandra dengan Cinta dari Joe. Stay tune.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Welcome back di 89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Raim Lauda bersenja gerau. Seperti biasa ya, aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk seluruh warga Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya di Kabupaten Lebaga. Ayo salat dulu deh ya, sebelum mungkin pulang ke rumah, setelah bersiap-siap dari kantor, daripada nyampe. Bisa kalau udah nyampe ke rumah tuh letih, lunglai, lesu gitu ya. Jadi mending salatnya dari kantor aja, biar nyampe rumah tuh tinggal rebahan ya. Dan menyapa kamu yang baru saja bergabung bersama kami di sini, Deva Wuladari tentunya ya. Ada informasi apa seperti yang satu ini, sahabat Multatuli, aku sudah menyiapkannya. Ada salah satu hal yang menarik, sahabat Multatuli. Mungkin selama ini sahabat Multatuli senang ya dengan makanan-makanan manis yang memang bisa menjadi mood booster ya. Nah, martabak manis ini juga seringkali menjadi top of mind saat mencari snack yang legit gitu ya. Apalagi biasanya kalau ngemil malam-malam. Tapi siapa sangka sahabat Multatuli, ternyata martabak manisnya punya sejarah panjang loh, jauh sebelum populer seperti sekarang di Indonesia. Nah, martabak manis ini identik dengan snack tradisional ya, yang ditemukan di penjual kaki lima. Kemudian juga harganya bervariasi ya, tergantung dari bahan dan juga toppingnya. Sekarang udah mulai tuh banyak sekali dikreasikan, ada martabak kering ya, kemudian juga martabak mini dan lain sebagainya. Tidak hanya rasanya manis, ada juga martabak yang rasanya asin seperti martabak telur dan lain sebagainya ya. Nah, menilik dari sejarahnya, ternyata sweet martabak ini ternyata tidak hanya populer di Indonesia tapi juga negara tetangga. Kita bisa menemukan makanan yang serupa seperti di Malaysia, kemudian Brunei juga ya, Singapura juga, Thailand. Dan sebutan martabak juga beragam dan juga bervariasi banyak ya. Ada yang bilang ini kue terang bulan ya, ada yang mengatakan ini apam Bali, kemudian mincian kue dan lain sebagainya. Lalu dari mana sebetulnya awal mula kreasi martabak manis ini? Nah, Sains Malaysia mencatat wilayah asal martabak manis rupanya bukan dari negara Asia tetangga, sahabat Multa. Asia Tenggara, kok Asia tetangga? Asia Tenggara, sahabat Multa, melainkan dari Cina, tempatnya provinsi Fujian. Nah, kemunculan martabak ini tidak lepas dari sosok pemimpin militer dinasti Qing, Jenderal Sosung Chang, tahun 1855, yakni dikirim ke Fujian sebagai pemimpin pasukan tentara untuk melawan para pemberontak. Saat itu ya, pada waktu itu sahabat Multatuli, makanan yang biasa dinikmati warga lokal Fujian dan para tentara gitu ya, adalah roti tipis atau flatbread dengan topping daun bawang dan saus sambal. Namun Jenderal So melakukan penyesuaian ya. Nah, alih-alih pakai daun bawang nih, sahabat Multatuli, ia mengganti dengan gula pasir, kacang tanah, karena lebih mudah didapat di Fujian. Dan kudapan eksperimennya ini menyebar dengan cepat di seluruh Fujian ya. Dan cikal bakal martabak manis ini kemudian banyak dijual di sana sebagai jajanan kaki lima. Lalu seiring berjalan waktu, para imigran dari Fujian memperkenalkan martabak manis ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Dan lanjut lagi, dalam unggahan The Tasty World terungkap cerita lain nih, sahabat Multatuli, soal sejarah asal martabak manis ini ya. Mereka ini mencatat martabak manis berasal dari Pulau Bangka Belitung, Indonesia. Ini awalnya para imigran Hoklo atau Hokkien sebagai sosok yang memperkenalkannya. Mereka menamakan martabak ini dengan Hoklopen ya. Nah, resepnya ini hanya memakai topping tradisional seperti wijen panggang, ada taburan gula pasir. Tapi seiring berjalan waktu, martabak manis ini hadir dalam berbagai variasi topping. Martabak manis juga punya penamaan berbeda di Indonesia ya, sahabat Multatuli ya. Kalau di Pulau Bangka namanya martabak Bangka, di Bandung ada martabak Bandung, tergantung nih gitu. Tergantung daerahnya. Tapi konon martabak manis bisa populer di Kota Kembang usai dibawa oleh orang Bangka bernama Bong Kapjun. Nah, ada juga nama lain dari martabak manis di Indonesia, terang bulan ya. Ini merujuk pada bentuk martabak yang seperti bulan yang terang gitu ya. Permukaannya memiliki titik-titik dengan lubang kecil gitu ya. Dan meski sekarang banyak ya, sahabat Multatuli, martabak manis tuh hadir dalam berbagai variasi harga, dari yang murah sampai yang mahal ya.
ada satu bahan yang hampir selalu dipakai. Bahan itu adalah kental manis yang menjadi toppingnya ya. Dan kental manis ini biasanya disiramkan di atas olesan mentega atau margarin, serta tentunya bercampur dengan taburan meses, coklat, keju ya. Ada juga yang pisang, mungkin ditambah lagi. Banyak lah ya topping-topping atau khas-khas dari kue martabak ini. Nah, kental manis ini mampu memberi rasa manis dan krim yang khas pada martabak manis, sekaligus jadi pelengkap sempurna untuk adonan martabak yang didominasi rasa gurih. Jadi apapun versi cerita asal-usulnya nih ya, martabak manis telah menjadi bagian dari kuliner yang dicintai banyak orang Indonesia. Sok gerak ya dari ujung ke ujung kalau malam-malam itu. Biasanya martabak manis itu berdampingan ya sahabat Multatul dengan apa coba? Dengan sate. Biasanya kalau nyari sate, nyari martabak juga ya sahabat Multatul. Oke, ada yang mungkin yang semalam membeli martabak manis ini, boleh saja sih ya sahabat Multatul, tapi jangan terlalu sering juga, karena as we know banyak kandungan gula tentunya ya, karbohidrat. Dan untuk sahabat Multatuli yang mungkin sedang dalam program diet atau sedang diet gula ya, makanan-makanan yang berbahan dasar tepung dan juga gula mungkin agak sedikit dikurangi ya.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asyik. Entuh, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
4: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu, ayat. BBM kayak jeng traktor, gak saat juga, nak.
5: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Paket, paket.
7: Hah? Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
8: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atau atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: bersama Bodatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 634.592 orang telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG sepanjang Januari hingga 7 Agustus 2026. Jumlah tersebut berasal dari total sasaran sebanyak 1.593.451 orang. Untuk terus meningkatkan masyarakat mengikuti CKG, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak, M. Agil Zulfikar, terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut. Ia meminta warga tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah untuk mengetahui kondisi tubuh sekaligus mendeteksi penyakit sejak dini. Menurutnya, masyarakat tidak perlu merasa takut untuk memeriksakan kesehatan. Pemeriksaan secara rutin justru penting agar berbagai gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal. Agil menilai dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat lebih cepat melakukan langkah pencegahan maupun mendapatkan penanganan apabila ditemukan penyakit yang membutuhkan pengobatan. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Nur Laila Sari, mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap ratusan ribu masyarakat tersebut, ditemukan sejumlah masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Yang menjelaskan program CKG tidak hanya bertujuan mengejar jumlah atau cakupan masyarakat yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Lebih dari itu, program tersebut menjadi salah satu pintu masuk pemerintah untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara lebih luas.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.7 untuk Lirir Cerdas Informatif dan Solutif Arsi Widianto Fitiring Tiarandi ini dengan diam-diam terputar di jam 4:08 untuk sore kali ini. Sahabat Multatuli, mungkin ya sahabat Multatuli pernah nih menelpon seseorang tetapi panggilan tidak dijawab misalkan ya, ataupun pesan yang dikirim kadang baru dibalas dalam waktu yang cukup lama, menjengkelkan sih ya. Nah, meski kerap dianggap menjengkelkan, kebiasaan ini tidak selalu berarti seseorang tuh sengaja mengabaikan orang lain, sahabat Multatuli. Ada beberapa alasan yang membuat mereka tuh tipe-tipe orang tuh lebih memilih diam gitu. Sedangkan aku tipikal orang yang sesuai dengan kondisi nih, kalau memang sedang hektik sekali aku tidak memegang handphone kecuali tidak menggunakan handphone kecuali untuk pekerjaan ya. Jadi kadang-kadang pesan memang akan direspon setelah kesibukan itu selesai. Nah, tapi ada juga nih orang-orang gitu ya yang meskipun mungkin tidak sibuk ataupun tidak dalam keadaan yang sedang tidak bisa menjangkau handphone gitu ya, atau alat telekomunikasi, tapi sulit sekali untuk membalas atau mengangkat telepon. Nah, ternyata kebiasaan malas menerima telepon dan lupa kirim pesan balik ini dapat berkaitan dengan kepribadian seseorang, sahabat Multatuli. Dan dilansir dari Your Tango, orang yang tidak pernah menjawab telepon atau lupa membalas pesan seringkali memiliki ciri kepribadian, salah satunya adalah selektif ya. Nah, di dunia yang sibuk ini kita bisa saja sedang merasa lelah ya, dan membuat pilihan untuk memprioritaskan interaksi. Itulah yang dilakukan orang-orang yang seperti ini, sahabat Multatuli, mengabaikan telepon dan lupa membalas pesan. Penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa orang yang mengidentifikasi diri sebagai introvert menjalani hidup dengan penuh kesadaran, sahabat Multatuli. Nah, mereka ini menerapkan kebijaksanaan dalam memilih cara menghabiskan waktu, dan hal ini bukan berarti bahwa mereka sengaja gitu ya mengabaikan orang lain. Jika sesuatu bersifat mendesak atau sedang fokus pada suatu tugas, mereka dapat memprioritaskan hal tersebut daripada memeriksa ponselnya. Kemudian untuk tipikal orang yang kepribadian mudah teralihkan perhatiannya, sahabat Multatuli. Nah, sistem saraf ini setiap orang terus-menerus bereaksi terhadap apa yang terjadi di dunia gitu ya. Sebuah studi pun menemukan bahwa semakin banyak tugas yang dilakukan, semakin kurang efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Nah, hal ini terutama berlaku untuk tugas-tugas yang membutuhkan banyak energi, dan hal ini mempengaruhi rentang perhatian seseorang. Jika telah mengerahkan banyak usaha untuk satu hal, kita mungkin tidak memiliki energi yang sama untuk hal berikutnya, sahabat Multatuli. Kemudian juga ada tipikal orang ya, ada ciri-ciri kepribadian orang dengan dia adalah seorang perfeksionis gitu ya. Orang yang menetapkan standar sangat tinggi untuk dirinya sendiri cenderung memiliki sifat perfeksionis. Dan orang-orang dengan kepribadian seperti ini bisa terlalu fokus menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sempurna hingga lupa membalas pesan atau menerima telepon. Saat sedang berkonsentrasi pada sesuatu, mereka juga akan mengabaikan hal lain yang dianggap kurang penting, termasuk ponsel, sahabat Multatuli. Jadi keinginan untuk mendapatkan hasil terbaik membuat orang dengan sifat seperti ini terkadang terlalu fokus gitu ya, hingga menjauh dari komunikasi dengan orang lain. Kemudian seseorang yang mengalami kelelahan emosional atau mudah kewalahan mungkin merasa bahwa membalas pesan teman itu tidaklah mudah gitu ya, ataupun terlalu berat gitu. Bukan tidak peduli sebetulnya, tapi hanya saja orang-orang dengan tipikal ini adalah orang yang sudah kehabisan energi seperti itu ya. Nah, sahabat Multatuli mungkin tidak menyadari betapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mengirim pesan ya, seperti memikirkan apa mau balas apa nih gitu ya, mau bagaimana. Kadang ada orang-orang yang memang sangat amat energinya merasa habis gitu kalau harus sekedar berbahasa basi untuk membalas pesan dari orang-orang yang memang ingin berkomunikasi. Kemudian juga kepribadian orang yang mengalami kecemasan, karena sebagian orang merasa cemas saat harus berbicara melalui telepon ya. Mereka khawatir tidak tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana percakapan dengan lawan bicara itu akan berlangsung. Nah, untuk itu mereka lebih nyaman berkomunikasi lewat pesan. Meski begitu, kecemasan sosial juga membuat mereka ini kesulitan membalas chat karena
terlalu memikirkan respon atau maksud dari pesan yang diterima. Kemudian juga ada beberapa lainnya, seperti bagi sebagian orang sahabat multatuli ponselnya bisa menjadi sumber gangguan saat sedang bekerja ya. Like me. Oleh karena itu mereka memilih menaruh atau membisukan ponsel agar dapat tetap fokus menyelesaikan tugas ya. Dan orang dengan etos kerja tinggi lebih mengutamakan pekerjaannya, sahabat multatuli. Jadi saking fokusnya mengejar hasil, orang-orang dengan tipikal seperti ini terkadang lupa membalas pesan atau baru menyadari adanya panggilan setelah pekerjaan selesai. Dan beberapa orang merasa tertekan ketika menerima telepon atau pesan yang membutuhkan respon cepat ya. Mereka tidak terlalu banyak berpikir tentang jawaban yang tepat atau khawatir melakukan kesalahan. Nah, perasaan tersebut terkadang membuat orang-orang seperti itu memilih menghindar panggilan atau menunda membalas pesan, bukan karena tidak peduli tapi ingin menghindari tekanan yang muncul saat harus segera merespon. Nah, itu tadi ya beberapa ciri kepribadian orang yang malas terima telepon atau lupa membalas pesan. Basically ya, secara dasarnya sih kalau aku jarang sekali, kalau bukan hal-hal yang urgent dan yang penting sekali, kayaknya kalau misalkan menerima telepon gitu ya, kurang bisa mengurai itu sahabat multatuli. Berbeda kalau pesan ya, kita kan bisa baca dulu gitu ya, kita perhatikan dulu, kita lihat dulu gitu, ada kepentingan apa dan topik apa yang dibicarakan gitu ya. Tapi kalau telepon kayaknya ada gak sih yang sama ya, dibanding telepon tuh lebih nyaman baca chat gitu ya sahabat multatuli. Kalau mungkin meskipun panjang kali lebar kali tinggi ya, jempol agak-agak bengkak gitu karena mengetik gitu ya, tapi lebih nyaman sih sebetulnya kalau misalkan menggunakan chat dalam berkomunikasi gitu ya. Tapi ada pula, aku orangnya gampang ke distract sahabat multatuli. Ini juga mungkin dialami oleh sahabat multatuli yang lain ya, ketika dalam suasana yang lumayan tidak terlalu fokus di handphone, kita baru mau angkat telepon atau mungkin kita mau balas pesan, ternyata ada hal lain gitu ya, langsung ke distract dan teralihkan perhatiannya kepada hal lain, jadi sampai lupa gitu ya. Kadang-kadang nyampe dari tempat kerja baru dibalas di rumah gitu ya. Nah, mungkin hal-hal itulah yang mengkondisikan kita ataupun sahabat multatuli nih ya, yang mengalami pengalaman yang sama gitu. Bukan berarti kita mengabaikan ya sahabat multatuli, tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa, itu salah satu kebiasaan sih sebetulnya. Salah satu kebiasaan ya sahabat multatuli. Nah, tapi bukan berarti kita diabaikan ya, jangan khawatir. Kalau misalkan, kalau prioritas ya mau sesibuk apapun, betul. Tapi kadang kan orang, kita tidak tahu ya kondisi seseorang di tempat kerjanya itu atau di tempat aktivitasnya itu seperti apa, atau orang itu sedang bagaimana. Ya sudahlah ya, lalu terimakan saja kalau orang-orang terdekat sahabat multatuli memang mempunyai kepribadian yang seperti itu. Ya kitanya harus sabar, atau mungkin kalau memang jaraknya dekat, samperin aja langsung ya, gak usah ditelepon, gak usah dicat. Oke, semakin menarik sahabat multatuli, tapi kita rehat lagi ya. Ada Nabila Taqiyah dengan Berjalan Tanpamu.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda, agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
4: cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar.

0: periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: 89 Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Kantor Cabang Dinas atau KCD Pendidikan Kabupaten Lebak turun langsung memantau aktivitas di Stasiun Rangkas Bitung, Kamis 27 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada pelajar yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi massa. Kepala KCD Pendidikan Kabupaten Lebak, Gugun Nugraha, bersama jajarannya terlihat berada di Stasiun Rangkas Bitung. Mereka memantau pergerakan penumpang, khususnya pelajar yang hendak menggunakan komuter lain relasi Rangkas Bitung Tanah Abang. Gugun menegaskan pelajar seharusnya menjalankan tugas utamanya, yakni mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah. Menurut Gugun, pemantauan pergerakan pelajar tersebut dilakukan berdasarkan arahan pimpinan. KCD Pendidikan diminta melakukan pengawasan selama 2 hari guna mencegah pelajar meninggalkan sekolah untuk mengikuti aksi di Jakarta. Selain melakukan pemantauan di stasiun, KCD Pendidikan Kabupaten Lebak juga telah memberikan arahan kepada kepala sekolah dan guru untuk memperketat pengecekan kehadiran siswa. Gugun mengatakan apabila terdapat siswa yang tidak hadir tanpa keterangan, pihak sekolah diminta segera melakukan konfirmasi kepada orang tua atau wali siswa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar pelajar tetap berada di sekolah dan mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
2: More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
3: Musik upbeat, info menarik.
2: This is 89 FM hits.

0: wisatawan destinasi wisata kapal baru di
1: Lombok. Berada sekitar 130
2: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
3: Sahabat Multatuli Warta 89 edisi 28 Agustus 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak terus menyalurkan air bersih bagi warga yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Kabupaten Lebak. Hingga 25 Agustus 2026, BPBD Lebak telah menyalurkan 407.000 liter air bersih kepada 113.374 kepala keluarga, tersebar di 50 desa 17 kecamatan terdampak kemarau 2026. Sekretaris BPBD Lebak Feby Rizki mengatakan, menghadapi potensi dampak El Nino 2026, BPBD Lebak terus memperkuat langkah antisipasi dengan fokus pada ketersediaan air bersih, kesiapsiagaan kekeringan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menambahkan dalam menyalurkan pasokan air bersih kepada warga, pihaknya juga dibantu oleh TNI, PMI maupun berbagai pihak lainnya. Dilansir dari antaranews.com, Perum Bulog Cabang Lebak, Banten memastikan stok beras aman dalam menghadapi kekeringan akibat kemarau panjang atau fenomena El Nino di daerahnya. Persediaan beras yang ada di gudang Bulog Warung Gunung Lebak sebanyak 27 ribu ton dan relatif aman bagi warga Lebak hingga akhir 2026. Perum Bulog menyalurkan beras kepada masyarakat penerima bantuan atau PBB sebanyak 220.428 kepala keluarga. Penyaluran beras tersebut sekaligus selama 3 bulan dari Juli sampai September 2026 sebanyak 30 kg per penerima bantuan pangan. Apalagi menurutnya, Perum Bulog Cabang Lebak hingga kini masih melakukan penyerapan gabah petani. Bahkan penyerapan gabah kering panen atau GKP melampaui target hingga mencapai 41.764 ton atau 111% dari target yang ditentukan pemerintah sebanyak 37.511 ton. Ia menambahkan, penyerapan GKP selama Agustus 2026 masih berlangsung karena di beberapa daerah di Lebak dan Paneglang memasuki masa panen. Penyerapan gabah tersebut dipastikan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani karena dibeli sesuai harga pembelian pemerintah Rp6.500 per kilogram. Oleh karena itu, pihaknya menjamin ketersediaan pangan relatif aman untuk masyarakat Lebak, termasuk bantuan beras untuk warga yang masuk desil 1 dan desil 4. Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 634.592 orang telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG sepanjang Januari hingga 7 Agustus 2026. Jumlah tersebut berasal dari total sasaran sebanyak 1.593.451 orang. Untuk terus meningkatkan masyarakat mengikuti CKG, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak, M. Agil Zulfikar, terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut. Ia meminta warga tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah untuk mengetahui kondisi tubuh sekaligus mendeteksi penyakit sejak dini. Menurutnya, masyarakat tidak perlu merasa takut untuk memeriksakan kesehatan. Pemeriksaan secara rutin justru penting agar berbagai gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal. Agil menilai dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat lebih cepat melakukan langkah pencegahan maupun mendapatkan penanganan apabila ditemukan penyakit yang membutuhkan pengobatan. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nur Laila Sari mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap ratusan ribu masyarakat tersebut, ditemukan sejumlah masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Yang menjelaskan program CKG tidak hanya bertujuan mengejar jumlah atau cakupan masyarakat yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Lebih dari itu, program tersebut menjadi salah satu pintu masuk pemerintah untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara lebih luas. Dilansir dari radarbanten.co.id, Kantor Cabang Dinas atau KCD Pendidikan Kabupaten Lebak turun langsung memantau aktivitas di Stasiun Rangkas Bitung, Kamis 27 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada pelajar yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi massa. Kepala KCD Pendidikan Kabupaten Lebak, Gugun Nugraha, bersama jajarannya terlihat berada di Stasiun Rangkas Bitung. Mereka memantau pergerakan penumpang, khususnya pelajar yang hendak menggunakan komuter lain relasi Rangkas Bitung Tanah Abang. Gugun menegaskan pelajar seharusnya menjalankan tugas utamanya, yakni mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah. Menurut Gugun, pemantauan pergerakan pelajar tersebut dilakukan berdasarkan arahan pimpinan. KCD Pendidikan diminta melakukan pengawasan selama 2 hari guna mencegah pelajar meninggalkan sekolah untuk mengikuti aksi di Jakarta. Selain melakukan pemantauan di stasiun, KCD Pendidikan Kabupaten Lebak juga telah memberikan arahan kepada kepala sekolah dan guru untuk memperketat pengecekan kehadiran siswa. Gugun mengatakan apabila terdapat siswa yang tidak hadir tanpa keterangan, pihak sekolah diminta segera melakukan konfirmasi kepada orang tua atau wali siswa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar pelajar tetap berada di sekolah dan mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal.
4: Multatuli FM.
1: cerdas, informatif, dan solutif. Ini adalah Mudatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket. Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP.

Pemirsa Kaum Dangsa Daya masih di kawasan Jalan Abdinegara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Masih di rencang tukang materi kedina acara seni budaya Sunda Pop Hariring Multatulinya. Ayahnya eta lagu suku Baduy anu di nyanyikan tadi teh ku Tentri Adiza sareng Adi Juhro kuswendanya. Jenten secara garis besar ieu teh maknana bentuk apresiasi atau napi penghormatan jeung pengenalan kana nyaeta eksistensi kearifan lokal serta leluhur budaya suku Baduy anu aya di Banten. Jadi secara lengkap nama nyaeta kabatas di ranah publiknya. Lagu ieu ngambarkeun kaendahan corak budaya masyarakat Kanekes Baduy. Kusabab karya ieu sering digunakeun jadi latar musik kanggo dokumentasi momentum sakral. Nyaeta doang upacara seba Baduy gitunya atau napi ritual penyerahan hasil bumi ke pemerintah daerah sebagai tanda syukur atau napi kesetiaan. Janten musik ieu mawa pesan tersirat anu nyaeta aya tina falsafah hidup suku Baduy anu ngajaga kuat ekosistem. Janten suku Baduy jadi nyekel teguh prinsip hirup kanggo henteu ngubah naon anu parantos aya disediakan ku alam. Kahirupan jeung ketenangan anu salaras tanpa nyaeta modernisasi anu berlebihan. Jadi ngajaga daya tarik sekaligus pesan anu jero bakanggo nyaeta ngadangukeun di luar komunitas nyaeta suku Baduy. Pemirsa Kaum Dangsa Daya urang lajengkeun deui aya Evita Mala Tunggara sok mangga urang dangukeun dina acara seni budaya Sunda Hariring Multatuli.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

biasa kamu udah usah deh ya, ya, ya cerik Cimanuknya. Jadi ya teh disebut warga anu aya di nyeta area sungai Cimanuknya. Jadi nyaritakeun kesedihan jeung kaperihan masyarakat anu kudu ninggalkeun tanah kelahiranna atanapi bumina sarta harta benda anu akibat kagusur ku program pembangunan pemerintah. Nah, doang di karian gitu nya, bedungan karian gitu nya anu kamari teh katingali muncul deui gitu perkampungan-perkampungan keur usim halodo gitu nya. Janten dina tempat ieu teh mungkin seueur kenangan terutama ya, wargina gitu nya anu ngagambarkeun beuratna hate warga kudu papisah jeung kampung halaman tempat kelahiranna anu kena nyaeta kepentingan proyek pembangunan bendungan. Jadi kuring miang lain kuring henteu melang. Janten ieu nunjukkeun kusabab sanes karena ikhlas atanapi henteu peduli melainkan karena kapaksa ku kaayaan. Jadi ieu teh simbol keputusasaan jeung kepedihan kalengitan atanapi kalengitan tempat ngadu atanapi tempat tinggalna gitu nya. Da ieu teh cerik Cimanuk diibaratkeun lanceuk urang teh mah hiji tempat perkampungan desa atanapi kecamatan anu ka benang nyaeta proyek pembangunan pemerintah nyaeta berupa bendungan gitu nya. Doang dikaryan ku ari teh jadi wisata gitu teh. Itu seueur kenangan bagi nyaeta warga-wargi anu aya di Sobang gitu nya. Somang sajera gitu teh kadinya. Kopi pokona masalahna wae anu dina wae teh ngajan ngadengukeun sing mugi dina kalajengan nya. Urang lajengkeun aya es lilin.

0: Aduh. Hatur nuhun. Seribuin.
1: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Dangukeun terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Aduh,
1: mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

Pemirsa Gondang Sadaya masih di 88 Multatuli FM ya. Nembean orang dangukeun tadi teh aya tunggul rahayu. Jenta dia teh kapijakan apa pata tanapi paribasa Sunda nyaeta indung tunggul rahayu. Da bapa matangkal derajat cenah kitunya. Jantan ieu teh bes agengna jasa kamulyaan sarta pentingna doa restu kadua orang tua. Tina nentukeun kasalamatan sarta kasuksesan hirup nyaeta anakna. Nah jantan pemirsa kamundangu sadaya indung tunggul rahayu nyaeta indung nyaeta sumber kasalametan kebahagiaan sarta akar kamulyaan hirup jeng akar kamulyaan hirup kitunya. Da upami bapa tangkal derajat naon eta teh. Jantan ari bapa mah sumber derajat nyaeta kahormatan jeng panopang kadudukan masa depan nyaeta anak. Nah jenten pemirsa kaum bangu sadaya segala ikhtiar atanapi perjuangan keras anu aya di dunia nyaeta artina tanpa doa jeng ridho ti indung bapa mah kumaha kitunya. Munjung teh kudu ka indung, mujama kudu ka bapa. Ieu teh negeskeun bentuk penghormatan anu luhur atanapi ngabakti kudu ditujukeun ka orang tua urang anu ngarawat anu ngagedekeun jeung milarian kaslametan tina hal-hal lain anu kira-kira kaliru kitunya. Tina kasadaran diri ngingatkeun supaya anak ieu henteu poho ka wong tua atanapi indung sareng rama. Sanajan jauh nas ngarantau ka mana atanapi luhurna kadudukan anu parantos diraih ku anak, da upami kusabab keberhasilan ieu teh nyaeta buah dari doa indung bapa atanapi indung rama orang di masa baheula anu ngadoakeun orang ti alit ti remaja ti dewasa sampe ageungna kitunya. Pemirsa urang dangukeun deui aya eus ti Anjar Bolias sok mangga derah.

0: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Masih berlakunya perjodohan. Seorang gadis yang berusia 14 tahun akan dijodohkan dengan laki-laki yang berasal dari suku Baduy Dalam. Selama proses perjodohan, orang tua laki-laki bebas memilih wanita yang ingin dijodohkan dengan anaknya. Namun jika belum ada yang cocok, laki-laki maupun perempuan harus rela menerima pilihan orang tuanya atau pilihan Uun.

Aya orang gak baduy kitunya. Ya teti karya Tegar Gunawan anu nyeritakeun kahirupan kaendahan alam sarta kearifan lokal jeung budaya suku Baduy di Kabupaten Lebak Banten. Nah tina makna pesan tina lagu yeteh nyaeta nyaritakeun suasana sapopoe sarta kaunikan tradisi masyarakat adat Baduy Desa Kanekes lebih dikenal luas. Da upami pelestarian alam lah nyampaikan amanat ti sesepuh adat Baduy kanggo senantiasa ngajaga keharmonisan nyaeta alam jeung kelestarian lingkungan jeung ngajak masyarakat luar kanggo tiasa berkunjung dongkap nyaeta belajar langsung nilai-nilai kajujuran jeung kasederhanaan tikana nyaeta kearifan lokal suku Baduy.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.

0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
0: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: test drive.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

Pemirsa Kondang Usadaya, ayah bahasa Nagara Luhur Mega. Ini lagu nyata anuka sakitu endah nanya tina kawi atanapi bentuk puisi sajak guguritan tina bahasa Sunda anu ngagunakeun gaya bahasa tingkat luhur. Janten pamirsa Kondang Usadaya Nagara ieu teh atanapi disebutna teh wilayah luhureun berarti aya di luhur, mega atanapi awan aya anu aya di langit. Jadi secara harfiah mah saat nagara aya di atas awan itunya. Pemirsa Kondang Usadaya, tekarasnya parantos 46 menit lewat kita 23 ya, tak tinggal sebab berapa menit deh orang di acara hadirin multatuli.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Pa, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

Pemirsa Gumlang Sada, yang mana Bapak Tosta tengah media di acara setiap di Sunda hari Erik Multatuli. Kita anak Kang Madrid go undur diri di ruang dengar pemirsa Gumlang Sada. Terima kasih kasuhun, baru anak kateda, kerukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Selamat pagi, Aa.
1: Iya.
0: Selamat pagi sahabat Mutatuli juga. Senang sekali kita berdua bisa menyapa sahabat Mutatuli semuanya. Di acara Mutatuli Weekend seperti biasa kita siap menyapa sahabat Mutatuli semuanya sampai dengan jam 9
1: iya.
0: pagi. So, gimana kabar Aa?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Juga kabarnya sahabat Mutatuli gimana? Semoga juga sehat-sehat semua. Jaga kesehatan. Hari ini lagi banyak yang sakit ya?
1: Iya, termasuk Aa lagi kurang enak badan nih.
0: Iya. Maka dari itu sahabat Mutatuli adik-adik semuanya tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk banyak minum air putih dan cukup istirahat tentu saja.
1: Iya.
0: Oke, seperti biasa kita bakalan hadir menemani adik-adik sahabat Mutatuli dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi.
1: Iya.
0: Nanti juga akan ada apa?
1: Akan ada dari komunitas reader yang akan membacakan buku.
0: Oke.
1: Kira-kira bukunya tentang apa itu, Bi?
0: Kita nanti akan kasih tahu setelah nanti kalau sudah datang sekitar jam 8. Jangan lupa ya.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sudah jam 6 lewat 40 menit untuk pagi hari ini. Untuk adik-adik yang baru bergabung, kita ucapkan selamat bergabung ya.
0: Iya, dan juga jangan lupa pagi-pagi itu harus mandi.
1: Iya, salah satu salah satu apa ya, salah satu
0: untuk penyegaran.
1: Ya, salah satu keuntungan atau fungsi dari mandi adalah selain untuk penyegaran, tapi juga
0: untuk ini, kesehatan.
1: Iya, betul, kesehatan, menghindari dari segala kuman-kuman dan juga virus-virus yang ada. Juga ini bisa meningkatkan sirkulasi darah. Tahu sirkulasi darah?
0: Kurang tahu.
1: Nah, jadi sirkulasi darah itu peredaran darah.
0: Oh.
1: Nah, kan di dalam manusia kita nih ada darah nih. Kalau ada yang tersumbat itu biasanya menyebabkan sakit.
0: Tapi kok dibilangnya sirkulasi udara bukan sirkulasi darah?
1: Emang Abi salah ya tadi?
0: Abi bilangnya sirkulasi udara.
1: Ay, salah berarti. Maksudnya adalah meningkatkan sirkulasi darah.
0: Oh. Hmm.
1: Jadi paparan air, terutama air dingin dan juga hangat, bisa membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh.
0: Gitu. Berarti banyak yang manfaatnya.
1: Udah gitu juga bisa meningkatkan mood kita atau suasana hati, memberikan rasa segar dan membantu mengurangi stres. Gitu. Jadi untuk
0: ibaratnya terapi gitu.
1: Bisa dijadikan seperti itu.
0: Oh.
1: Ada yang mungkin kan dia habis habis pulang kerja, capek, lelah, letih, habis pulang dari sekolah, habis magang, habis segala macem lah gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba langsung mandi, itu kan jadi seger, jadi tingkat stresnya jadi berkurang gitu. Gitu. Oke.
0: Oke.
1: Seperti biasa ya, jangan lupa kita akan ada teman-teman dari komunitas Lead Aloud yang akan nanti bersama-sama dengan kita mendengarkan apa yang nanti diceritakan oleh mereka.
0: Mm-mm.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Iya, barusan kita sudah simak bersama-sama lagu dari Messi dengan Jumpa Lagi di jam 6 lewat 54 menit untuk pagi hari ini, dan masih temani bersama Abi Lilo dan juga
0: Alfati.
1: Oke. Gimana agenda sekolahnya, lancar?
0: Lancar, alhamdulillah.
1: Lah, yang lagi sekarang dilakoni apa nih di sekolah?
0: Di sekolah itu lagi magang. Magang itu kalau di sekolah lain disebutnya PKL.
1: Oh, PKL.
0: Ya itu magang, di tempat magangnya itu di Lazarva.
1: Oh, jadi sekarang ini sedang magang di Lazarva.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi mau cerita ini.
1: Boleh, silakan.
0: Hari pertama itu AA ke ini.
1: Jawilan.
0: Iya, Jawilan.
1: Ke ngapain tuh?
0: Ke itu acara Maulid Nabi.
1: Masya Allah.
0: Ini apa? Memperingati Maulid Nabi. Ada Ustadz Somet.
1: Oh, Ustadz Somet yang terkenal itu?
0: Bukan.
1: Huh?
0: Bukan Ustadz Abdul Somet. Ada, namanya mirip.
1: Oh.
0: Tapi bukan. Awalnya aku juga kira Ustadz Somet, Ustadz yang itu tuh yang terkenal itu tuh. Ternyata bukan.
1: Oh, bukan.
0: Ada.
1: Oke.
0: Terus ya udah tuh sampai udah beres kan. Tadinya mau ikut ke Warung Gunung, ada dua agenda di situ, tapi kata pamamannya jangan, pulang aja gitu.
1: Oh, mungkin udah capek kali ya di Jawilan juga.
0: Iya,
1: perjalanan kali juga cukup panjang kan. Cukup jauh gitu.
0: Terus hari Selasanya libur karena kan tanggal merah.
1: Betul.
0: Terus Rabunya itu kita ini nggak ada apa-apa, jadi di kantor aja.
1: Oh, di kantor aja.
0: Terus hari Kamisnya kita penyaluran air bersih.
1: Oh, di mana tuh?
0: Di daerah Sajira apa Sajra apa apa gitu.
1: Oke. Sajira, namanya Sajira. Oh. Ada yang nyebutnya Sajira, ada yang nyebutnya Sajra. Ngapain aja tuh di Sajira?
0: Penyaluran air bersih.
1: Teman-teman yang lagi dengerin mungkin nggak tahu kayak gimana bentuk penyalurannya. Oh, jadi mungkin bisa ceritain bentuk dari awal datang sampai ke bisa mendistribusikan air bersih.
0: Jadi
1: gitu.
0: Awalnya itu datang ke kantor AA. Nah, datangnya itu jam 8-an kurang jam 7. Nah, terus jam berangkat ke Jawilnya itu kurang lebih sekitar
1: ke Sajira, bukan
0: Jawilan. Iya, ke Sajira kurang lebih jam 10-an apa setengah 10 gitu. Sampai jam 2-an.
1: Jam 2.
0: Terus ya itu bentuk penyalurannya itu kita itu pesan beli air gitu. Terus diantar pakai truk, ada 1000 berapa liter gitu, 1000 sekian liter air yang dibawa.
1: Belinya di mana tuh, A?
0: Bukan A yang beli. Mamaman kurang tahu. Terus ini Bi orang-orangnya tiap pada apa ya? Rakus gitu. Bukan rakus apa? Ada yang bawa toren coba.
1: Oh.
0: Toren gede kan, torennya dipasang di depan rumah. Nah, terus enggak ada air. Minta diisi ke situ.
1: Oh, iya. Terus diisiin juga?
0: Enggak
1: boleh ya.
0: Iya.
1: Ada aturannya berapa harus berapa liter atau
0: enggak tahu sih ya. Bukan enggak tahu, enggak ada aturannya kayaknya.
1: Tapi kalau misalnya mintanya banyak juga enggak dilayanin ya. Oh, mungkin karena saking kekeringannya gitu, saking enggak dapat air bersihnya, maka mereka memanfaatkan juga momen tersebut sampai harus bawa toren.
0: Katanya juga di daerah mana gitu. Ada yang sebulan mandinya cuma 4 kali.
1: Ya ampun.
0: Saking kekeringannya
1: ya.
0: Terus?
1: Terus?
0: Kan penyelan air bersih. Ada yang nggak dapet.
1: Ay, kasihan.
0: Kayak dia itu marah-marah.
1: Oh, nggak kebagian ya, bukan nggak dapat kali, maksudnya nggak kebagian.
0: Iya. Kan itu juga banyak ada yang bawa ini gede, tong, kayak gitu.
1: Satu orang juga kadang bawanya nggak cuma satu ember ya.
0: Iya.
1: Mungkin ada yang bawa lebih dari satu ember gitu, karena memanfaatkan momen tersebut saking mereka itu butuhnya air bersih gitu.
0: Iya.
1: Terus ada yang marah-marah gitu.
0: Terus hari Jumatnya tuh kita ini bagi-bagi ke rumah sakit.
1: Bagi-bagi makan siang.
0: Jumat berkah.
1: Oke.
0: Itu di rumah sakit aja Darmo itu.
1: Dekat di sini dong ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu apa? Kita itu pokoknya ngebagi-bagiin gitu. Jadi pesan makanan. Terus kita bagi-bagiin ke rumah-rumah yang ke orang-orang yang sakit gitu.
1: Orang yang sakit apa orang yang nunggu orang sakit?
0: Orang yang sakit.
1: Kan orang yang sakit mah dikasih makan sama.
0: Iya, itu istilahnya resepnya. Bonus lah.
1: Gitu.
0: Jadi mau dimakan atau nggak dimakan terserah.
1: Berapa bungkus yang disediakan yang nggak tahu?
0: Aduh, berapa yang nggak ngitung?
1: Sendiri ngebagiinnya nyampe berapa kali?
0: Nggak dihitung juga.
1: Nggak dihitung juga. Ada 10 kali.
0: 10 kali ada kayaknya.
1: Ada. Berarti banyak berarti ya?
0: Lumayan.
1: Lumayan. Oke. Terus habis itu?
0: Habis itu pulang.
1: Pulang.
0: Udah.
1: Siap. Dari perjalanan A magang dari mulai Senin, Rabu, Kamis dan hingga Jumat, apa yang membuat A ngerasa menarik dari kegiatan tersebut?
0: Maksudnya